Sunitane Premge Kontokta, Donesor Konchamna Seringba, Matamise Matabikre, Matanga Muglantokjari, Sagolsem, Tijendragi Kontokta, Majak Pilamdagi, Isay Amagamuk Tabirasi.

0: Rajang majang dao.
1: Rajab, Rajab, ham si Rajab. Kena tobi, nini gerang hamba.
2: Hamnya mada. Nini biri nangga tikila. Semua jadi hamnya ba. Kerep jadi ba hamdu. Ani betai, nini biri li. Hab sao bose, mazang kari li.
1: Sanchi nu waiku paya kala ningan dong piya na. Ne, khamgo. Khamle bari do. Khamle bari bala katanya si khamdu lo. Ijang nu khampai nangga.
2: Khamle yala khamnang. Boni yaun hala.
1: Ning tita go. Ning sumya de jima ngajeng do. Jini duki sani nu hala. Sumya de dong bani.
2: Nisi duki sa. Nisi duki jati kala. Kenang sirko.
1: Sire jangan da. Nisila jima wai munangya. Gaima wai munangya ro. Nokar soki bakari hunma tiga belaya ro. Phet dina ka yafa dap gana tiga belaya ro.
2: Raban ya dailik de ajang. Ani yabi duka sibi. Ringko punang niya.
1: Ningjang braha belai sopri. Kha? Naisho? Am thaisin lebi na? Thaisin gimin dong? Niyaha amai pada nipang labi ba?
2: Thaisin gimin? Ah, bisi thau re. Nunga bedo asurum kwa tiwa ajang. Sain ro baha. Karena lain bahak, ah, bisi tahu deh.
1: Ne, jigo, ibu dong bah, sih kejitu emang nang, nang pelin nang ya.
2: Ini hukum kita mana nang, tiga bu, nunggu jigo emang nang. Ah, ini masain deh, masain deh perang perang. Tapi semua jinjang dong nang, ekar jitang jang.
1: Ekar jitang bang kau kan jari, mana ibu, ibu kau tiga lah.
2: Ibu lah tinggal, semua misi ne.
1: Misi, kenapa ada? Misi belum kedala. Misi kerang harus nak kini.
2: Okey beransa, semua nak kini mana mana. Misi lah sayang oleh apa ini? Bocita ni Maya ba, anak kerana Downey kemang.

0: Slikkerdi. Slikkerdi. Slikkerdi.
1: Ja.
0: Min grabazen. Min dagrazen. Min dagra. Min nam tik dona tikla. Zingin ke sirin ka kuma. Sir kaulir puma.
2: Min thangla ga ada. Min thangla ga ada. Ani ada ga si ada. Min thangla ga ada. Min thangla ga.
0: Odi tite ya ada. Odi tite ya ada. Odi tite ya. Ngi ka rina. Sir jang bang sir duma ko. Angga blok na niya. Angga dangot na niya.
2: Ani jadi riri. Ani jadi riri. Ani riri riri. Ani riri riri. Ani ada bersih ada. Ani ada bersih ada. Ada bersih ada.
0: Ami ti dua jang. Ami ti nampu bersih. Jadi dong negeri bajang kerania. Jadi dong nyapa sum di tau ya. Sum dong bersih jang bersih. Kita kasih kiri.
2: Ada.
0: Ajan.
2: Ganang haji kasih. Gondai na. Ada. Ganang haji kasih gondai na. Ganang haji kasih on. Jadi dong yeroni. Kurang tapi na ada. Nintang lah ada. Nintang lah.
0: Ajan.
2: Ada.
0: Orang itu ya. Orang itu ya. Minta kasih. Minta apa deh? Ani kah kasih ngadu. Ini mudi rusak ajan. Ini mudi rusak. Bye. Bye ajan. Angin mudi rusak ini.
3: Nandau. Nandau. Musuh berapa ini? Nukela abang sih tapi siapa kena ya? Ah, kena berunya. Ha, seram nota. Ah. Nandau. Nungat siapa kena ya lo semua? Korona menjuma.
0: Abai, ah saudara tanya.
3: Cuma jadi, saudara tanya, gimana? Bakal lagi korona? Hei, bicara, tahu bina tahu ya? Tahu macam kita tak? Nia macam kita gol, sungguh lah paru belok. Nungke rimhi, sayhi, langma, bicara gerigo nak pakai, ijam pai?
0: Ah saudara tanya, iram tangan, ya pesi mau ya?
3: Mau ya? Hoi, ni siapa? Rim, Rim, ibu kuno ke Rim, Rimi kayi sayang, ni si sumuri nahi dong ma, Rim,
0: Taduba, Taduba, mana ni ya,
3: Rim, Rim,
0: Taduba,
4: agi apa lagi Rim na, deh hamsi kita cuci kan,
3: hamsi Rim,
4: deh, pai, pai, kapri kan,
3: hamsi Rim,
4: kapri kan,
0: slikadi, neng jaga rajam, ang pai pinang,
3: sayang, sayang, ibu kuno ke musuh ke, buma bufa ni berapa mukang semua payeba. Dia si keramba, ekhanum bakul riba, lang lang lang lang lang, sahinam, yo, katih jauh ini bangsa ke, ane, iran kan katih selamat si boy bangsa kalau,
0: slikadi, slikadi, ajang.

0: Silikati. Oh, Silikati. Amai berang, ha?
1: Silikati. Oh, Silikati.
0: Sri, Sri, selo. Nong agrina semua? Padahal gak iman selo.
1: Silikati. Dergakuru di. Dergakuru. Sain jeroka. Nim daupang tonko di. Korisa ha gelaika konko di.
0: Iman selo berat gak dinila. Silikati. Oh, Silikati. Silikati amai.
1: Derga prawi deng dulu ha? Kamang ning tuka lau. Silikati, baija, kenapa? Baija, oh silikati, silikati.
0: Semua gak baca buah. Sos yang ambil ini kisah dari hati. Derga dulu apa di silikat ma? Dari hati.
1: Yo.
2: Silikat apa? Naja lah bobo, mungkin naya kaji. Amai.
0: Siapa bah? Siapa? Yo, siapa amai? Mungkin kau melau, kau kujang melau.
2: Naya ha?
0: Amai.
2: Mungkin naya ha?
0: Amai, oh amai.
2: Amai.
0: Amai.
2: Amai. Sila kapa.